sasapiare, Rama nama libalaya, Manatana teri teka hepiare, Manatana teri tek, To the vina avarana karana harpiare, Antra jami ekraha, Kota janama brahma aya piare, Anika jana dikapai, Sacha saiva sariya piare, Bhoti malesa jai, Chinabete pura satyaguru piare, Se lagi sache nai, Tina piche chutiye piare, Jo sache saranai, Mite karke kaya piare, Tina kita rog, Kora hoi patushatya piare, Tisate upachya so,